Lendari Nyuri, Nyuri Ku, Nyundua, Ninteri Hinari, Ninteri Hintari, Tenikentari Bai. Salí de mi tierra.